0: are now listening to PMNUS.
1: Ke pupu ya kini hatau itu lo tau mau bawa ipi fuk kita fana. Kaya kiko kau ni ada huki furu ya ke mengau ni. Mana tu fina tu ke huki furu? Aku mana tahu dah. Malolo ya furu ke mengau aku ke ayam kita kirahi. Sekolah tadi ayam kone ke haki pupu itu aja tau itu. Aku emang halam kali ini ke hoku mata itu kiai. Aku tahu dah ni ada fina tu ke huki furu ke mengau ni. Kali ngam mana kiki huki furu ke he. Tau mengaku kuku ika hane toi mai mua ka mau ai mengaku ke finatu ke rataia mai pui pui anga ke huki furu ka koe ka noanga ia fuka mua hanga uia ke he tau huki whakangata ne kua mai ke kerang mataia ki hatoi tūru te malolo sino.

Tahu aku tu itu lelaki orang apa yang main niway kena temu tu lu ke mengahu pung-pung ini macam macam kena ngaku hok mai tu lu ke ahu ahu lu tu ke ahu ke hongo full mafitu aki he mahina nei ha iuni mafisi hai itu wah aku hafa tu itu macam macam kena amam nak kiat tu lu ke he tu kehorang apa yang niway ke he mengapung pung ini tu matu tak kira tu luar apa ni yang hantar tu lalu kalau orang ke hoku tu ke he mata halau no ke he mengahu pung pung ini kai fikau ya betul lo ke ham tu lalu atau fakar orang orang baik ke he tu fakar orang apa yang niway kalau tanya modal tu ke he pung mengapung pung ini